0: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga Tun, ini.
2: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan.
0: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
0: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 떴다 있어.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
5: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
6: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
5: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, Dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne kiye masa nyong kon atus nang kali maning.
11: Ih, ya aja, Mak.
10: Lah terus kepriwe?
11: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
10: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
12: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
10: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
14: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyumuli WA ki.
2: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Ketipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
7: Tun?
6: Ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
1: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
1: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa yang akan temenin kamu sampai jam 2 siang nanti di Indonesia Banget. Tapi hari ini Indonesia Banget spesial karena Vita gak sendirian, tapi ada narasumber kita hari ini yang udah hadir ya. Salah satu anak Cilacap yang berprestasi dan membanggakan pastinya, ada Qotrunnada Azzahra Husna sebagai Paskibraka Nasional 2026 dan juga siswi SMA Negeri 1 Cilacap. Selamat siang.
1: Siang, Kak.
0: Sehat, Nada?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mungkin perjalanan dari Nada ya, bisa sampai menjadi seorang Paskibraka Nasional ya di tahun ini. Mungkin boleh pertama perkenalkan diri dulu, Nada nih, nama lengkapnya siapa, terus sekolah di mana, kelas berapa, umur berapa, boleh silahkan.
1: Halo, perkenalkan, nama saya Qotrunnada Azzahra Husna, Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cilacap dan saat ini saya kelas 11.
0: Sekarang kelas 11 yeah. Ya. Dan siswi dari SMA Negeri 1 Cilacap ya. Keren banget, Nada, baru kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA ya. Yeah, udah betul. Berhasil menembus perjalanan bisa sampai jadi Paskibraka Nasional. Dan ini Vita ingetin juga ya buat para muda yang mau tanya-tanya juga, yang penasaran mungkin gimana perjalanan Nada bisa sampai jadi seorang Paskibraka Nasional, bisa langsung di 0811-260-543 ya. Nanti Vita bantu tanyakan juga ke Nada. Nah, Nada, Vita penasaran banget ya. Sebenarnya kalau dari Kabupaten Cilacap sendiri sebelum-sebelumnya itu apakah udah banyak anak atau siswi gitu ya dari Kabupaten Cilacap yang berhasil menembus kancah nasional? Kamu ada tahu gitu nggak sebelum-sebelumnya?
1: Kalau misalkan dari tahun 2023 itu ada Kak Fardan dari SMA Negeri 1 Cilacap. Kemudian tahun 2024 ada Kak Glenis, itu dari SMA 1 Sampang. Kemudian tahun 2026 itu saya.
0: Berarti sebelumnya juga udah pernah gitu ya?
1: Iya,
0: udah pernah ada. Mungkin Nada boleh dikasih tahu tingginya berapa?
1: Kalau saya tingginya 173, Kak.
0: 173 senti ya. Itu tinggi loh ya daripada aku. Dan mungkin boleh kasih tahu Nada ikut kayak Paskibra gitu. Apa sih kalau di kalau zaman aku Pastara ya namanya. Tapi kalau misalnya kayak dari SMP gitu mungkin namanya beda-beda ya. Ikut Paskib gitulah. Itu tuh dari kelas berapa?
1: Kalau misalkan di SMP itu sekolah saya enggak ada, Kak. Jadi saya mulai ekstrakurikuler.
0: Iya.
1: Ekstrakurikuler itu mulai dari SMA kelas 1.
0: Berarti baru ya?
1: Iya, baru.
0: Enggak dari SMP malah.
1: Enggak.
0: Berarti keren banget dong, baru belajar, baru latihan sebentar udah bisa langsung ke kancah nasional ya.
1: Tapi kalau saya tuh persiapan Paskibraka itu mulai dari SMP.
0: Persiapannya dari SMP.
1: Iya,
0: persiapannya apa, boleh diceritain nggak?
1: Kalau persiapannya itu mulai dari fisik. Fisik itu saya menjaga berat badan, kemudian juga gigi, mata. Kemudian saya juga lari fisik, kayak lari 12 menit, push up, sit up gitu, Kak.
0: Itu berarti dari SMP sudah
1: dari
0: mulai
1: SMP.
0: Latihan. Berarti emang cita-citanya pengen jadi seorang paskibraka?
1: Betul.
0: Waduh, keren banget ya. Dari SMP udah tahu nih cita-citanya pengen jadi apa gitu. Terus kebetulan pas SMA ada ekstrakurikulernya jadi tersalurkan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Itu awalnya gimana, Nada memilih sendiri untuk ikut ekstrakurikuler Paskibraka atau dipilih, atau mungkin gimana ceritanya awalnya?
1: Jadi kalau di SMA itu seleksi, Kak. Jadi kita kita daftar, kemudian diseleksi, diterima itu sekitaran 39 siswa kalau di Semanik. Nah, kemudian di Semanik itu mulai April tuh udah mulai Paskibraka seleksi.
0: Mulai bulan April.
1: Iya.
0: Berarti kamu ikut dari kelas 1 ya?
1: Iya, kelas 1.
0: Terus habis itu?
1: Kemudian di kabupaten diseleksi lagi mulai dari administrasi, TWKTU, kemudian ada kesehatan juga. Ada fisik, kesehatan tuh mulai dari mata yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga ada PBB, terus ada fisik juga, lari 12 menit, push up, sit up, juga ada tes kepribadian.
0: Oke, berarti tesnya cukup panjang ya.
1: Betul.
0: Aku kira kalau menjadi paskibraka yang penting tinggi dan bisa baris berbaris, enggak ya ternyata. Ya. Oke, Nada, kan waktu masuk SMA itu langsung pilih ekstrakurikuler Pastara, ya kan. Terus berarti masuk SMA pertama itu bulan Juli ya biasanya ya.
1: Iya betul.
0: Masuk. Nah, pas kelas 1 kamu udah ikut juga sebagai anggota paskibra mungkin di kabupaten kah atau di provinsi atau masih baru awal-awal latihan?
1: Kalau itu sih saya cuma ikut Pastara doang, Kak.
0: Waktu kelas 1.
1: Iya.
0: Berarti belum ikut seleksi apapun.
1: Belum.
0: Oke, terus kelas 2 akhirnya memutuskan ikut seleksi itu dipilih atau kamu mengajukan diri, kayaknya aku mau ikut seleksi deh gitu.
1: Kalau seleksinya itu mulai dari kelas 1, Kak.
0: Seleksinya dari kelas 1.
1: Seleksi Pastara itu kelas 1.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian seleksi paskibraka juga kelas 1 bulan April. Itu saya sih emang udah cita-cita, jadi saya mengajukan diri.
0: Mengajukan diri gitu ya. Terus yeah. Abis itu dimulai proses perjalanan menuju paskibraka nasional gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ini keren banget Nada ya. Benar-benar gigih dengan cita-citanya gitu ya. Anyway, ini setelah melakukan latihan yang panjang gitu ya, bahkan dari setahun sebelum ya berarti.
1: Betul.
0: Itu ya. Udah latihan segala macem. Nah, ini tuh kalau boleh diceritain, persaingannya tuh seketat apa? Apakah peserta seleksinya itu berapa banyak mungkin di Kabupaten Cilacap gitu ya? Terus gimana caranya kok Nada bisa menembus tuh sampai ke nasional?
1: Kalau di Kabupaten tuh peserta seleksi 400-an, Kak.
0: 400 tuh dari berbagai sekolah?
1: Betul.
0: Okay.
1: Kemudian saya alhamdulillahnya peringkat 1. Kemudian maju
0: keren.
1: Ke provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Di provinsi saya peringkat 3. Yang 3 besar itu diseleksi untuk verifikasi tingkat pusat.
0: Oke.
1: Okay. Verifikasi tingkat pusat itu dari 3 orang cuma diambil 1 orang.
0: Dari 3 orang diambil 1, itu kalau enggak lolos sedih banget ya.
1: Iya,
0: pasti. Ya. Karena udah berhasil mengalahkan 400 orang gitu ya.
1: Betul.
0: Udah ranking 1 di kabupaten, terus di provinsi diambil 3 dan diambil 1 gitu ya.
1: Betul.
0: Terus habis itu setelah itu,
1: kalau setelah itu udah sih, Kak,
0: langsung otomatis
1: kita langsung
0: nasional.
1: Karantina, iya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah diverifikasi itu juga kita dites lagi di provinsi, juga dites lagi.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay, setelah lolos di provinsi, terus kan kamu karantina di pusat ya, di Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, itu ada berapa tuh total jumlahnya dari seluruh Indonesia?
1: Total itu 76, Kak.
0: 76.
1: Iya.
0: 76 paskibra dari perwakilan seluruh Indonesia ya.
1: Betul.
0: Dan kamu yang dari Cilacap.
1: Iya.
0: Keren banget, Nada. Bener-bener ya. Terus mungkin pengen tahu reaksi kamu pas dapat pengumuman nih, dikasih tahu Nada kamu akan lanjut nih ke nasional. Itu perasaan kamu gimana?
1: Kalau itu pengumuman verifikasi tingkat pusat itu di YouTube, Kak. Jadi ada live ya.
0: Jadi pengumumannya live di
1: YouTube,
0: enggak yeah. Dari pelatih gitu.
1: Enggak, kita okay, live okay. Di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian saya juga nonton sama keluarga saya, sama pelatih saya, itu enggak nyangka juga sih Kak bisa lolos, Kak.
0: Oke, okay,
1: okay. Baru banget.
0: Kalau boleh tahu yang 3 orang itu yang di provinsi itu dari kabupaten mana? Yang 2.
1: Kalau yang 1 itu dari Semarang. Mm-mm. Kemudian yang 1 lagi itu dari Kebumen.
0: Oke, okay, jadi perwakilan di seleksi provinsi itu dari Semarang, Cilacap dan
1: Kebumen.
0: Dan yeah. Kamu berarti ranking satunya ya, berarti.
1: Betul.
0: Otomatis keren banget. Oke, okay, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Nada ya. Jadi buat para muda yang pengen tanya-tanya, mungkin mau tanya-tanya tipsnya gimana caranya jadi paskibraka yang yeah. Menembus sampai nasional, boleh silakan bisa langsung di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Banget.
2: Bercahaya. Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tutu, kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
8: Bodol.
9: Is bu.
8: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
8: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye, masa nyong kona tu senang kali mani.
9: Is, ya aja mak.
10: Le terus ke priwe.
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
10: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
10: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 likur Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, masih barengan sama Vita dan juga Nada, dan kita masih ngobrol-ngobrol seputaran proses perjalanan Nada jadi paskibraka nasional ya, dan pastinya perwakilan dari Kabupaten Cilacap gitu. Dan ini jadi salah satu prestasi yang membanggakan sekali, karena dari zaman dulu ya, Vita juga punya beberapa teman yang pernah sampai jadi paskibraka nasional dulu pas zaman kuliah ya. Terus kayak bener-bener di kalau main ke rumahnya tuh ada clippingan koran ya kan, waktu foto jadi paskibraka nasional. Jadi emang itu tuh membanggakan sekali, dan itu jadi salah satu prestasi yang gak semua orang bisa taklukan gitu ya. Dan ini Nada masih kelas 2 SMA berhasil menembus perjalanan itu gitu ya. Dan mungkin boleh dikasih tahu gak sih menurut Nada seleksi yang paling sulit selama perjalanan menuju nasional? Kan pastinya gak cuma baris berbaris aja kan, ada berbagai seleksi gitu. Yang paling susah menurut Nada itu seleksi apa?
1: Kalau menurut saya itu yang paling susah itu TWK TIU kak.
0: Soalnya tes tertulis ya?
1: Kita pakainya online.
0: Pakainya online, yeah. Oke.
1: Kalau TWK TIU itu sistemnya gugur kak. Jadi kalau misalkan nilai di bawah 70 itu udah gugur di situ.
0: Oke, jadi kayak tes apa? Matematika dasar gitu-gitu atau apa?
1: Kalau TWK itu tes wawasan kebangsaan, itu kayak merupakan Pancasila gitu kak.
0: Oke.
1: Terus kalau misalkan yang TIU itu inteligensi umum, jadi kayak pengetahuan umum aja gitu kak.
0: Oke.
1: Kayak hitung-hitungan juga ada, analogika juga ada gitu kak.
0: Oke, jadi itu pakai skor gitu ya?
1: Iya, pakai skor.
0: Dan ada batas minimalnya. Jadi kalau misalnya

0: Kesehatan.
1: Kesehatan ini juga biasanya banyak ya.
0: Iya,
1: biasanya
0: betul.
1: Kalau kesehatan itu yang paling banyak bikin gugur itu masalah kesehatan apa?
0: Biasanya itu gigi kak, gigi tuh fatal kak.
1: Oke, okay. Terus... gigi tuh kena gimana? Maksudnya syaratnya apakah kalau berlubang kah atau udah dicabut kah atau gimana?
0: Kalau gigi itu berlubang tuh maksimal 5 kak.
1: 5 gigi?
0: Iya, terus maksimal. Kayak minimalnya tuh harus rapi kalau dilihat.
1: Oke, okay. Kalau kayak kesehatan mata gitu-gitu itu juga?
0: Mata juga. Mata minus itu ada toleransinya kak, tapi yang penting masih bisa lihat dari jarak jauh.
1: Okay.
0: Terus ada juga TB. TB itu
1: tinggi badan.
0: Minimal tuh kalau laki-laki itu 170, kalau cewek itu 165.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Setelah tes kesehatan, selanjutnya adalah
0: kalau tes kesehatan itu ada tes fisik.
1: Tes fisik tes itu fisik. Yang kayak lari gitu-gitu
0: ya.
1: Iya,
0: lari 12 menit, push up, sit up, back up, ada shuttle run juga.
1: Oke, okay. Nah, itu kalau misalnya kayak tes fisik gitu ya, itu yang bikin gugur biasanya apa? Nggak kuat kah atau apa?
0: Kalau misalkan udah di fisik, kemudian ada tes PBB sama kepribadian itu udah mulai perankingan kak. Jadi nggak ada sistem gugurnya.
1: Jadi nggak ada sistem?
0: Nggak ada yang gugur.
1: Okay.
0: Tapi masuknya ke perankingan. Misalkan diambil 76, berarti yang nomor urut kesini tuh
1: 77
0: udah
1: ke bawah itu udah lolos.
0: Iya.
1: Okay. Jadi emang berat banget ya, karena saingannya ya, tuh ratusan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi emang benar-benar harus nggak cuman bisa aja, tapi harus jadi yang terbaik karena sistemnya ranking gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau bisa doang tapi ranking 77 ya nggak lolos gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau Nadia sendiri tadi kan cerita sebenarnya udah latihan dari SMP ya berarti ya. Berarti sebenarnya dari SMP tuh Nada apakah udah cari-cari tahu soal apa aja sih yang akan diseleksi gitu ketika mau mendaftar jadi seorang paskibra?
0: Iya sudah kak, terutama kan pas itu saya kelebihan 20 kilo kak. Jadi saya harus diet menurunkan 21 kilo untuk ke BB ideal.
1: Menurunkan 21 kilo?
0: Betul.
1: Banyak banget ya 21 kilo. Itu dalam berapa bulan tuh Nada waktu itu?
0: Mulai dari tahun lalu itu mulai dari... Intinya kalau sekarang itu udah sekitar 1 tahunan kak.
1: 1 tahun 21
0: diet,
1: kilo
0: iya.
1: Itu banyak banget loh. 21 kilo dalam setahun ya, berarti sebulan 2 kiloan gitu ya.
0: Ya tapi itu gak konsisten sih, kadang kadang naik, kadang turun gitu kak.
1: Jadi emang perjalanannya cukup berat ya.
0: Sebenarnya
1: ini jadi pelajaran juga buat kita semua, kalau kita mau sesuatu itu gak semudah itu ya. Gak ada yang instan, semuanya harus berjuang gitu. Nah mungkin karena kamu udah mengikuti perjalanan yang cukup panjang ya, kayak dari tingkat kabupaten, terus provinsi, terus bahkan sampai nasional gitu. Mungkin banyak yang pengen tahu juga gitu ya nih, teman-teman para muda, apa sih sisi paskibraka yang mungkin banyak orang tuh nggak tahu? Jadi kamu juga mungkin baru tahu setelah jadi anggota paskibraka gitu.
0: Kalau misalkan kata orang-orang kan kalau jadi paskibraka tingkat pusat itu pasti ada backingannya.
1: Oke.
0: Okay. Ada orang dalamnya. Saya juga sebenarnya mikirnya kayak gitu kak, pasti okay. Verifikasi tingkat pusat. Tapi setelah melihat yang lolos itu ternyata enggak kak, banyak juga ada anak-anak yang kurang, ada dari sekolah rakyat juga ada kak tahun ini.
1: Oke,
0: gitu, kak.
1: Jadi itu salah satu rumor yang banyak beredar gitu ya.
0: Betul.
1: Di masyarakat katanya kalau mau jadi paskib itu harus punya backingan gitu ya,
0: yeah.
1: Harus anaknya siapa gitu,
0: yeah,
1: atau saudaranya pejabat siapa gitu ya,
0: yeah.
1: Tapi ternyata Nada sendiri justru malah membuktikan kalau itu tuh gak bener gitu ya,
0: yeah, betul.
1: Oke, jadi ini bisa jadi harapan juga ya buat anak-anak khususnya di Kabupaten Cilacap gitu, yang punya cita-cita pengen jadi paskibraka gitu, terus berpikir, aduh aku anaknya siapa, ternyata gak perlu jadi anak siapa-siapa gitu.
0: Iya,
1: ya
0: kak, kemampuan diri sendiri.
1: Iya, yang penting itu konsisten, latihan, dan yang jelas harus tekun ya.
0: Betul.
1: Biar bisa lolos di berbagai seleksi gitu. Nah, selama latihan kan sebenarnya latihannya panjang tuh. Kamu dari kelas 1 bahkan udah latihan sampai akhirnya terseleksi, terus sampai ke nasional.

0: gitu. Nah, ada nggak sih momen kamu ngerasa kayak, aduh, kayaknya nggak kuat deh gitu, atau kayak pengen menyerah, aduh, aku pengen nggak lolos aja deh gitu, capek gitu. Kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu?
1: Pernah kak, pas itu benar-benar pas seleksi kabupaten mau ke provinsi.
0: Oke.
1: Jadi di situ benar-benar persiapannya itu mantep banget kak. Pas itu ketambahan ada saya itu latihan nari sama piano buat unjuk bakat di seleksi provinsi.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar saya itu baru pulang ke rumah itu jam 9 malam baru pulang kak.
0: Iya, iya.
1: Terus ada juga latihan les bahasa Inggris. Okay. Karena katanya itu harus bisa bahasa Inggris, tapi ternyata enggak kak.
0: Okay.
1: Jadi kayak bebas mau bisa bahasa Inggris atau enggak. Kemudian juga di tengah-tengah tugas banyak, PR banyak, ulangan juga harus belajar TWK TU juga kak. Jadi harus bisa bagi waktu gitu kak.
0: Jadi sebenarnya ada momen-momen ketika kamu ngerasa, aduh ini kayaknya kebanyakan tugasnya gitu ya. Banyak banget yang dikerjain kayaknya gitu. Tapi terus apa nih yang bikin Nadia akhirnya, aduh kayaknya sayang deh kalau menyerah sekarang gitu. Apa motivasi apa yang bikin kamu akhirnya tetap terus berjuang?
1: Orang tua saya sih kak.
0: Okay.
1: Karena orang tua saya itu udah benar-benar mendukung saya dari nol. Mm-mm. Tapi kan gak mungkin juga saya tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu kak.
0: Okay.
1: Saya gak mau orang tua saya harapannya terputus gitu kak.
0: Oke. Jadi kamu gak mau mengecewakan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya kamu memutuskan untuk gak menyerah dan terus berlanjut gitu kan. Nah itu kan pasti sulit juga ya untuk dilakukan, apalagi ternyata tugasnya kayak cuman latihan aja, kamu tetap harus belajar buat sekolah gitu. Karena biasanya kan kalau kayak gitu ketinggalan gitu, bisa ada dispend-dispend gitu gak sih kalau pas latihan gitu, gak ikut pelajaran gitu gak?
1: Kalau misalkan di SMA 1 sih enggak kak, kalau misalkan buat latihan. Tapi kalau misalkan buat kita itu ada latihan rutin Jumat Sabtu, jadi setiap pulang sekolah Sabtu pagi itu latihan kak.
0: Oke, jadi nggak sebenarnya nggak mengganggu pelajaran, kegiatan belajar mengajar ya. Oke, tapi kamu gimana tuh, kan ada tugas juga yang harus dikerjakan, terus harus tetap latihan juga, kamu bagi waktunya gimana?
1: Kalau saya sih biasanya kalau misalkan ada waktu kosong itu saya belajar TWK TU. Kalau nggak saya di sekolah itu kalau jam istirahat itu kak saya belajar TWK TU kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Berarti emang benar-benar perjuangannya nggak instan sama sekali ya.
1: Betul.
0: Sulit banget, jadi di tengah-tengah harus tetap belajar reguler juga, tapi juga harus belajar buat seleksi juga, dan abis itu tetap harus berangkat latihan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada les-les juga nggak selain latihan? Latihan paskibra?
1: Ada latihan les itu kak, pelajaran biasa.
0: Oke.
1: Mapel.
0: Itu full juga?
1: Itu full, itu seminggu itu 3 kali kak.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalkan persiapan provinsi itu saya berhenti dulu kak lesnya, soalnya emang ada les-les lain juga kak yang buat persiapan seleksi di provinsi.
0: Oke, jadi benar-benar semuanya dilakukan gitu ya?
1: Betul.
0: Keren banget nih bagi waktunya. Oke, belajarnya gak ketinggalan dan bisa sampai lolos. Jadi paskibraka nasional itu prestasi yang benar-benar membanggakan sih. Aku aja yang mendengarkan ikut bangga. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, tentu saja masih seputar perjalanan Nada bisa sampai jadi paskibraka nasional. Yang mau tanya-tanya pastinya masih ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
6: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: Pak, saya punya rencana menikah.
13: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
12: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
13: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
12: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
13: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
12: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
13: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
12: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
13: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514.
14: WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
15: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Masih di Indonesia banget, dan masih barengan sama Vita dan juga Nada. Masih ngobrol-ngobrol soal perjalanan Nada bisa sampai menjadi seorang paskibraka nasional 2026 ya, yang mana pastinya perjalanannya tuh sangat berat gitu. Jadi Vita ingetin lagi, mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau pengen tahu tipsnya apa nih bisa lolos sampai ke nasional, boleh banget langsung di 0811-260-543. Nah, Nada nih kan ikut seleksinya cukup panjang gitu ya perjalanannya. Mungkin boleh dikasih tahu gak sih momen yang paling membekas gitu, yang diingat sama Nada selama perjalanan atau proses menjadi paskibraka nasional ini?
1: Momennya itu di Pantuhir, Kak.
0: Di mana?
1: Di Pantuhir.
0: Di Pantuhir.
1: Itu pengumuman akhir pas seleksi provinsi.
0: Oke.
1: Sama nasional juga. Karena itu benar-benar diumumin dari mulai serangkaian latihan, itu serangkaian kita seleksi itu benar-benar diumumin di depan, di umum, kemudian juga apalagi di live juga, Kak.
0: Iya.
1: Benar-benar menegangkan dan enggak nyangka.
0: Pas kamu nonton pengumuman itu, kamu nontonnya di mana? Di rumah atau di tempat latihan atau di mana?
1: Saya di rumah, Kak, sama keluarga, sama pelatih juga.
0: Oke, berarti deg-degan banget tuh ya.
1: Iya, Kak.
0: Kalau boleh tahu pengumumannya tuh jam berapa? Pulang sekolah atau?
1: Pengumumannya itu sekitar siang sih, Kak, jam 11, jam 12.
0: Iya. Oke, itu kamu berarti ngumpul nih sama keluarga.
1: Ya,
0: di rumah,
1: betul.
0: Buka YouTube sambil nunggu pengumuman gitu,
1: betul.
0: Ya. Seru banget. Terus mungkin pengalaman berkesan ketika kamu jadi paskibraka nasional, kan kamu karantina tuh di Jakarta dan pastinya ketemu sama perwakilan dari seluruh Indonesia gitu. Ada enggak pengalaman mengesankan ketika kamu karantina bareng sama teman-teman dari seluruh Indonesia?
1: Pengalaman yang paling berkesan tuh pas lagi nyanyi-nyanyi bareng, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita benar-benar di situ nyanyi, terus kita juga ada nari tabole, itu juga ada, Kak. Terus kayak kita benar-benar di sana itu nyanyi teriak-teriak, kayak kangen sama orang tua, kangen sama teman-teman di rumah gitu, Kak.
0: Iya. Jadi kenal sama teman-teman baru dari perwakilan seluruh Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada enggak mungkin perbedaan yang kamu rasakan ketika ketemu sama teman-teman dari kota lain gitu? Apakah kayak misalnya kamu nanya-nanya gitu, kamu latihannya gimana atau seleksinya gimana gitu-gitu? Ada perbedaan yang mencolok enggak dari kamu sebagai paskibra dari Kabupaten Cilacap sama dari kabupaten lainnya?
1: Kalau misalkan di seleksi di provinsi itu nggak ada, Kak. Karena benar-benar sama aja lah ya bahasanya, bahasa Jawa. Kemudian dikirimnya juga satu pasang. Tapi kalau misalkan yang di nasional itu ternyata tiap provinsi itu beda-beda, Kak, ngirimnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari kabupaten ke provinsi itu ada yang 3, ada yang 2. Tapi kalau yang di Jawa Tengah itu satu pasang.
0: Oke. Okay. Jadi ada perbedaan dari jumlah yang terseleksi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau cerita juga enggak, misalnya ketemu teman-teman dari yang luar Pulau Jawa gitu. Mungkin ada kebiasaan yang beda banget kah gitu ketika ketemu misalnya dari Kalimantan atau bahkan mungkin dari Papua gitu ya, kalau ada gitu. Ada perbedaan gak atau kayak hal-hal unik yang kamu baru tahu nih, oh ternyata orang luar Pulau Jawa tuh punya kebiasaan apa gitu?
1: Kalau di NTT itu persaudaraannya itu benar-benar kekeluarganya ketat banget, Kak. Jadi benar-benar walaupun beda kota, beda kabupaten, itu benar-benar kekeluargaannya kuat banget, Kak. Terus juga di Papua itu ternyata itu bahasanya unik, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak emang agak kurang nyambung sih, Kak, dari bahasa Jawa gitu kan, Kak. Jadi saya agak emang kurang ngerti lah sama bahasanya gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kalian saling ngajarin gitu enggak bahasa daerah masing-masing?
1: Kalau misalkan biasanya sih orang-orang yang minta pengen belajar bahasa Jawa, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi kamu berarti ngajarin juga bahasa ngapak gitu enggak, teman-teman kamu gitu, gitu enggak?
1: Pengen ngapak, pengen mendok katanya gitu, Kak.
0: Okay. Seru banget ya, berarti selain experience jadi seorang paskibraka, kamu juga punya pengalaman ketemu sama teman-teman baru dari seluruh Indonesia dan belajar banyak hal baru juga gitu ya. Mungkin Nadia juga boleh kasih tahu nih, kamu kan selama berbulan-bulan gitu ya, kamu latihan dengan konsisten, dengan kebiasaan yang mungkin khusus gitu ya untuk menjadi seorang paskibra gitu. Nah, dari seluruh rangkaian itu, setelah kamu selesai nih menjalani proses seleksi dan latihannya, ada gak sih kebiasaan yang masih kebawa sampai sekarang?
1: Kebiasaan itu, contohnya itu makannya, Kak. Makan. Jadi makan posisinya itu harus betul, posisinya tegap. Terus kemudian table manner-nya juga. Kemudian jadi satset, Kak.
0: Jadi satset ya. Berarti sebelum latihan tuh sebenarnya kamu gak apa, kayak normal aja gitu.
1: Iya,
0: tapi setelah
1: pas kibraka
0: sampai ke bawah sampai sekarang jadi,
1: iya, jadi satset
0: gitu. Terus tapi kamu misalnya ngelihat orang lain yang gak satset gitu, suka bete gak? Kayak aduh cepetan dong gitu.
1: Padahal gitu, Kak.
0: Kering gitu,
1: iya.
0: Ya. Oke. Jadi berarti tadi dari pola makan gitu ya, terus juga jadi lebih satset gitu ya. Jadi itu kebiasaan baru, walaupun udah gak latihan tapi masih kebawa sampai kehidupan sehari-hari setelah selesai gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin kalau misalnya kamu lagi gak latihan, kayak kamu udah selesai nih, berarti sekarang kegiatannya sekolah aja gitu. Nah, kamu ngerasa ini gak apa, kayak aduh kok aku agak gabut ya gitu kan, kamu sebelumnya sibuk banget gitu kan, ya ikut les lah, ya persiapan seleksi, ya latihan juga gitu. Nah, aktivitas kamu sekarang setelah selesai acara paskibra itu ngapain aja?
1: Kalau saya sih, kalau hari-hari normal itu emang sekolah, Kak. Tapi kalau misalkan hari Sabtu sama hari Minggu itu saya ada latihan fisik juga.
0: Okay.
1: Kemudian hari Jumat sama hari Sabtu pagi itu saya biasanya ngelatih adik-adik buat kayak pastara gitu, Kak.
0: Okay. Berarti kamu jadi apa sih, kayak bantuin yang adik-adik kelas gitu yang mau persiapan untuk jadi paskibra nanti di tahun depan gitu ya?
1: Betul.
0: Okay. Kamu sharing-sharing pengalaman kamu juga gitu gak?
1: Kalau pengalaman biasanya di podcast-podcast juga saya sharing-sharing, Kak, mulai dari kabupaten, provinsi, nasional gitu, Kak.
0: Oke, jadi nggak hanya ke adik-adik kelas aja, tapi kamu juga sering sharing-sharing di media-media gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, followersnya nambah banyak kan setelah jadi
1: nambah banyak.
0: Iya sih, emang biasanya tuh karena mungkin kamu berprestasi gitu ya, dan jadi paskibra nasional ini jadi salah satu apa sih prestasi yang banyak diincar gitu ya sama anak-anak muda. Jadi biasanya pasti tuh banyak yang kepoin ya, yang pengen tanya-tanya juga pasti banyak kan,
1: banyak
0: di sosial media,
1: iya, banyak
0: gitu. Jadi ya ini jadi kesempatan juga buat Nadia sharing-sharing soal keberhasilan Nadia jadi paskibraka nasional gitu ya. Terus mungkin yang banyak orang nggak tahu nih, kamu kan emang pengen jadi paskibra gitu. Kalau boleh tahu kamu cita-citanya apa sih setelah lulus SMA nih?
1: Kalau saya sih pengen daftar Akpol.
0: Oh, kamu emang pengen jadi polisi berarti. Oke, berarti emang persiapannya emang dari sekarang ya?
1: Iya, jauh-jauh hari.
0: Jauh-jauh hari. Tapi udah mantep tuh pengen jadi Akpol.
1: Pengen Kak, udah mantep.
0: Oke, semoga sukses pastinya ya untuk nanti perjalanan jadi Akpol. Nah, mungkin yang banyak orang nggak tahu, kamu kan apa kehidupannya isinya ya, kita pasti taunya latihan, terus ikut ekskul, masih ikut ekskul paskib dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya di luar paskib gitu, apa sih hobi atau kesukaannya Nadia yang gak berhubungan dengan paskibra gitu?
1: Kalau saya itu dulu suka main badminton, Kak.
0: Oke.
1: Saya juga suka renang. Tapi emang semenjak persiapan paskib itu saya lebih menyita waktu itu di lari. Lari 12 menit, push up, sit up gitu, Kak. Kalau secara olahraga.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian saya juga suka main piano.
0: Suka main piano.
1: Iya.
0: Berarti jago di musik juga?
1: Jago.
0: Terus bisa nyanyi juga nggak?
1: Bisa.
0: Bisa nyanyi.
1: Kalau bisa ini bisa, tapi nggak tahu.
0: Terus apalagi hobinya selain di seni musik?
1: Saya juga suka masak sih, Kak.
0: Suka masak. Iya. Keren banget ya. Udah multi talenta banget deh ya. Bisa masak, bisa seni, bahkan bisa paskib juga gitu ya. Jadi benar-benar multi talenta nih, pasti orang tuanya bangga banget ya. Oke, okay, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Nada gitu ya. Mungkin nanti di segmen terakhir Vita pengen tanya juga pesan-pesan Nada buat anak-anak muda di Cilacap, khususnya kira-kira apa gitu ya. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Banget
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Masih di Indonesia banget. Dan kita udah masuk di segmen terakhir Indonesia banget barengan sama Nada gitu ya. Sebelum kita pamitan, mungkin Nada, kamu pengen, kalau mau ngucapin terima kasih itu, kamu pengen ngucapin terima kasih ke siapa aja dan kenapa?
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya karena telah membimbing, memfasilitasi, dan mensupport saya mulai dari seleksi kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Okay. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada pelatih, yeah, kepada teman-teman, kepada kakak-kakak Pastara yang udah mau mensupport dan memberikan apresiasi juga, Kak.
0: Oke. Terus mungkin terakhir pesan-pesan yang pengen Nada sampaikan khususnya buat anak-anak muda di Kabupaten Cilacap gitu ya, yang mungkin sering berpikir kayak, aduh aku dari kabupaten kecil gitu, bisa gak sih berprestasi sampai tingkat nasional gitu. Pesan-pesannya apa nih? Silahkan.
1: Pesan-pesan saya itu, jika mau memulai perjalanan, yeah, jangan mundur-mundur. Kemudian jika mimpinya besar, usahanya juga harus besar. Jadi kita harus mempersiapkan diri mulai dari jauh-jauh hari. Nggak bisa langsung instan, okay, gitu, Kak.
0: Jadi kalau mimpinya besar, usahanya juga harus besar. Keren banget ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang instan ya. Semua orang pasti berjuang untuk mendapatkan atau meraih cita-citanya gitu ya. Keren banget. Sekali lagi terima kasih Nada udah hadir hari ini buat sharing-sharing cerita inspiratifnya, karena berhasil jadi seorang paskibraka nasional 2026. Semoga sukses selalu dan nanti seleksi Akpol ya, selanjutnya bisa berhasil juga.
1: Amin.
0: Dan juga buat para muda semua, terima kasih yang udah stay barengan sama kita dari jam 12. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Iya ya. Iya, bener.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun
6: ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
8: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
11: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Ora lah, men, kon bojo baik.
10: Lah, si cilik kok.
11: Ya men, daripada engko blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo, yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
13: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Orang lah. Men, kon bojo baik.
10: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung tisit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
7: Hah? Apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekoh dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Your music, your request, all the hits. Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak gue lo.
6: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
7: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
7: Nggone Pak Kirno. Petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
10: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: Pak, sumur resap, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kon atus nang kali mani.
6: Is, ya aja, Mak.
9: Lihat terus ke priwe.
6: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
9: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
9: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
11: Your music, your request.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat. Pak RT kan wis anake ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Iki dadi kancaku kok, sing kaya ngajake aku bisnis.
5: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine maning. Tidak
7: sekaya kaya larang, tapi enak pak.
6: Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
8: Jadi kasih ngomong rusak. Bilung aku, aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Ida, nyunguli bea ki, uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
10: Lagi ya, anak nomor WA ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
10: War, ora nyambung war.
9: Ketipu wae.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Yo, what's up? Baby, let's go.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama. Sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Nama saya Ibu Mulyati Gule. Saya dari Kemenak Cilacap, Penyuluh Agama Kristen. Dan pada hari ini kita, judul atau tema pada hari ini adalah moderasi bagi umat Kristiani. Bisa menemani ruang dengar Anda, pernahkah Anda mendengar istilah moderasi beragama? Di tengah dunia yang serba ekstrim, kadang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, sebagai pengikut Kristus, di mana posisi kita seharusnya? Kita baca Matius dari pasal 5 ayat 9 sebagai dasar moderasi beragama bagi kita semuanya. Dia berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu Kristen yang moderat? Menjadi Kristen yang moderat bukan berarti iman kita setengah-setengah, tetapi justru teguh dalam kebenaran dan penuh kasih dalam kehidupan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tetapi cara kita hidup mencerminkan kerendahan hati, menghargai perbedaan, tidak memaksa kehendak, membawa damai. Moderasi adalah keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Yesus adalah teladan moderasi. Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Saya ulangi, Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang berbeda latar belakang iman. Maka bersama pemungut cukai, tidak membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan kebencian. Hidup sebagai pembawa damai di tengah keberagaman. Sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang berbeda suku, budaya, agama, dan kita dipanggil untuk itu. Menghormati orang lain tanpa kehilangan iman, menolak kekerasan dan kebencian, membangun dialog bukan pertengkaran, menjadi terang melalui perbuatan kita. Iman yang dewasa tidak mudah tersulut emosi atau merasa paling benar sendiri. Mengapa moderasi itu penting? Karena dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Ketika kita ramah kepada semua orang, adil, penuh kasih, tidak fanatik yang merusak, maka orang lain merasakan kehadirannya kasih Tuhan, bukan ketakutan. Moderasi beragama bagi umat Kristen adalah cara pandang, ya, sikap dan perilaku yang seimbang dalam beriman. Menekankan kasih, toleransi, serta menghargai perbedaan tanpa ekstremisme. Saya ulangi, tanpa ekstremisme. Ini melibatkan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Kristiani seperti kasih dan damai, dan komitmen kebangsaan, menciptakan solidaritas sosial. Moderasi dalam pandangan iman Kristen. Penerapan kasih dan keseimbangan. Moderasi Kristen diwujudkan dengan mengasihi sesama. Moderasi Kristen dengan mengasihi sesama. Diwujudkan dengan mengasihi sesama. Ya, kita lihat dan kita baca dari Matius 22 ayat 39. Saya ulangi, Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini Matius mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Ya, kita lihat dari Roma 12 ayat 18. Saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Serta menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengekspresikan keyakinan. Hidup bersama dalam keberagaman. Hidup bersama dengan keberagaman. Moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Saya ulangi, moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Menghargai perbedaan. Kristen diajak untuk tidak merendahkan keyakinan lain dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat memicu konflik. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus moderat? Mengapa kita harus moderat? Teladan Yesus, Yesus makan bersama pemungut cukai dan berbicara dengan perempuan Samaria. Beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Saya ulangi, beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Kasih adalah hukum utama. Hukum kasih kita baca dalam Matius 22. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi Matius 22 ayat 39 sampai dengan 37 sampai dengan 39, maaf. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama di sini adalah tidak dibatasi oleh label agama. Tidak dibatasi oleh label agama. Dunia mengenal kita sebagai murid Kristus bukan dari beberapa keras kita berdebat, tapi seberapa besar kita saling mengasihi. Di tengah isu sensitif, jadilah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, arti moderasi beragama ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, ajaran damai, ajaran Kristen adalah ajaran yang membawa damai, bukan yang justru memanaskan atau memanaskan suasana pada saat itu atau pada saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat teladan kita di dalam memberikan moderasi beragama, di dalam kita menjalani agama kita masing-masing. Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui Matius dan juga tadi dari atas, yaitu dari Roma. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan mengajari kita untuk selalu selalu menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, menghargai perbedaan yang ada. Itulah ajaran kita yang sesungguhnya, ajaran moderasi beragama. Sahabat radio yang kekasih, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Saya ulangi, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Mari kita mulai dari hal kecil. Berikan senyum dan sapaan tulus kepada tetangga, tetangga Anda, besok pagi atau sore, tanpa memandang apa agamanya. Itulah hal kecil untuk kita menjadi moderat. Senyum antara sesama, sapaan tulus kepada tetangga, tanpa memandang apa keyakinannya atau apa agamanya atau apa sukunya, rasnya apa, tidak memandang hal itu. Semua sama, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian yang saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam kalimat, dalam menyampaikan moderasi beragama. Mohon maaf jika ada kesalahan, kiranya penyampaian kami di dalam moderasi beragama dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat berguna bagi kita semuanya melalui radio cahaya bercahaya Cilacap ini yang kita cintai bersama. Ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
4: Kesel banget, Mak. Jan, aja siki lah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh

0: and interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Your request. All the hits. Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Your request. All the hits.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyong uli WA ki.
2: Uli hadiah 150 juta.
1: Asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
1: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan ki.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, orang nyambung war.
1: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah, men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung di shit. Angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
9: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
10: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong isin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tanya bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
9: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
10: Falang feeling prus no prus. Ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa ngertine jangan kangkung.
5: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Yo, what's up?
12: Baby, let's go!
13: Your music, your request. All the hits.
14: Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita di sebelah Sendabala Komunitas. Dan seperti biasa, Vita bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik ya. Buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Your music, your request, all the hits. Bercahaya.

request. All the hits.

Ya, masih di Seblak Senda Bala Komunitas dan masih barengan sama Vita di Seblak sampai jam 4 sore nanti. Anyway, kemarin ini terjadi erupsi dari anak Gunung Krakatau dan dampaknya adalah adanya abu vulkanik ya, yang tersebar di daerah Banten dan sekitarnya, bahkan sampai di Jakarta juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu bencana yang cukup parah ya, karena memang abu vulkaniknya sudah menyebar gitu. Dan hopefully pastinya untuk kota-kota yang terdampak abu vulkanik bisa segera pulih kembali, dan semoga erupsinya nggak parah gitu ya, dan bisa dimitigasi dengan baik gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, emang erupsi Gunung Krakatau ini

kan kalau kita melihat sejarahnya memang dampaknya ini cukup besar gitu ya, nggak hanya untuk Indonesia tapi bahkan untuk negara-negara lainnya gitu. Tapi karena ini anak Gunung Krakatau, hopefully erupsinya lebih kecil gitu, dan dampaknya juga bisa segera dimitigasi biar nggak terlalu parah gitu. Dan pastinya kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak ya, karena memang kalau Vita lihat di sosial media itu lumayan tuh abu vulkaniknya tebel-tebel gitu ya, sampai ke teras-teras rumah, di kendaraan-kendaraan semuanya sampai membekas. Dan pastinya itu juga mengganggu aktivitas sehari-hari, terus juga mengganggu pernafasan kita. Jadi jangan lupa pakai masker, dan pakai maskernya itu yang ini ya, yang beneran untuk menghalau abu vulkanik gitu. Jadi jangan asal pakai masker aja, tapi masker khusus yang memang dia cukup tebal dan bisa menghalau abu vulkanik biar nggak terhirup sama kita. Karena kalau terlalu banyak terhirup juga itu membahayakan kesehatan kita. Dan ada tips juga kita baca-baca di sosial media gitu ya, kalau misalnya pakai masker itu kalau bisa maskernya bagian depan itu agak dibasahin sedikit gitu ya, agar lembab, jadi abu vulkaniknya itu nggak bertebar-tebaran gitu ya, bisa nempel di bagian luar maskernya aja gitu. Terus kalau mau membersihkan abu vulkanik juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa langsung disapu begitu aja. Tipsnya adalah biasanya tuh disemprot dulu pakai air ya, biar dia tuh nggak terlalu ngebul ya. Terus juga ada tips juga untuk menutup celah-celah ventilasi ya di rumah, karena memang untuk menghindari abu vulkaniknya itu masuk ke dalam rumah gitu. Pokoknya tips-tipsnya ada banyak sekali di sosial media ya, bisa ditemukan di sosial media. Jadi jangan lupa dipraktekkan juga, dan pastinya tetap jaga kesehatan buat siapapun dimanapun, dan jangan lupa berdoa karena kita pastinya pengen yang terbaik ya untuk kita semua. Dan kita yang tidak terdampak juga hanya bisa membantu dengan doa. Jadi kita doakan saudara-saudara kita semua supaya bisa kembali pulih ya, bisa segera pulih kembali gitu. Oke, kalau gitu kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
4: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah iya. Terus jangan lupa, kue ulang tahun. Snack box sama nasi box.
4: Gih, Bu Lura. Siap.
5: Benar kata Bu Lura. Di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia. Ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Pak, sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kok natu senang kali mani?
6: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
8: Your music, your request. All the hits.

Oke para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari seblak Sendabala Komunitas. Terima kasih yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kip ya temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Pertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur, kie kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane seminggu kie arep diwartakna nang acara jenenge Cilacap Seminggu Kie. Rika kudu ngringokna. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Inflasi Kabupaten Cilacap nang wulan Agustus 2016 mundhak dadi 0,5% atau MTM. Sewise wulan Juli malah deflasi 0,06%. Secara tahunan inflasi Cilacap tekan 3,08% atau YOY munggah sekang 2,44% nang wulan Juli. Angka kie esih ana nang kisaran target inflasi nasional. Mundhake inflasi utamane dipengaruhi rega daging ayam ras sing mundhak amarga penjalukane masyarakat tambah akeh pas momentum hari ulang tahun kemerdekaan karo Maulid Nabi. Rega pakan lan DOC sing mundhak uga ndadekna biaya produksi peternak tambah larang. Komoditas liyane sing nyumbang inflasi ya kue lombok cengis, buncis, kacang dawa karo emas penganggon-anggon. Nanging inflasi esih ketahan amarga rega brambang, bawang, bensin karo ndok ayam ras mudhun. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina ngandakna nek mundhake inflasi dadi perhatian kanggo njaga stabilitas rega nang Banyumas Raya termasuk Cilacap. Pengendalian dilakoni bareng pemerintah daerah lan TPID liwat gerakan pangan murah, pendampingan petani Lombok, penguatan distribusi pangan lan toko tani mingguan.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Pemkab Cilacap nyalurna ana 280 paket bantuan perlengkapan sekolah nang wilayah Cilacap Tengah agi dina Rebo tanggal 2 September 2016. Kegiatan sing dilakoni nang SD Negeri Kutawaru siji kue sekaligus dadi kesempatan Pemkab Cilacap nggo nyerap keluhan soal kondisi sekolah nang wilayah Kutawaru karo nang Donan. Kepala SD Negeri Kutawaru Telu Agus Setiarno nyampe kena nek ana sawetara fasilitas sekolah sing wis rusak kaya kusen, jendela, ventilasi nganti payon perpustakaan SD Negeri Kutawaru Telu sing tau ambruk. Lahan latar sekolah uga ora amba. Pemkab Cilacap bakal ngecek maning kondisi sekolah nang lapangan lan nyocokna karo data Dapodik. Perbaikan arep dilakoni bertahap men pas karo prioritas lan kemampuan anggaran. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya uga ngingetna ben bantuan lan perbaikan sekolah bener-bener sesuai karo kebutuhan lan kualitase apik. Hasil evaluasi kie bakal dadi bahan nggo nyusun prioritas pembangunan pendidikan nang tahun 2017.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Musim ketiga marai kebutuhan banyu resik nang Kabupaten Cilacap tambah akeh. BPBD Cilacap bareng karo sejumlah pihak wis nyalurna ana 543 tangki atau sekitar 2,8 juta liter banyu resik nggo warga sing kenang dampak ketiga kie. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo ngomong nek puncak musim ketiga diperkirakna kedaden nang wulan Agustus nganti September. Akibate persediaan banyu nang wilayah kue dadi tambah suda, malah ana sumber banyu sing wis ora main nggo dinum. Bantuan banyu wis nyebar nang 18 kecamatan lan 52 desa karo penerima kira-kira ana 16.894 kepala keluarga atawa 40.158 jiwa. Wilayah sing paling akeh butuh banyu ya kue Kawunganten bar kue Gandrung Mangu. penanganan krisis banyu kie dilakoni bareng-bareng karo kira-kira 12 pihak, mulai sekang PMI, Pertamina, TNI, Polri, NU Peduli, Basnas, PLTU, BBWS Citanduwi, nganti organisasi liyane. BBBD njaluk warga nggunakna banyu bantuan kue kanti irit. Desa sing butuh bantuan bisa ngajukna surat liwat kepala desa. Sing diketahui nang camat banjur dikirimna maring BBBD Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Umah semi permanen nang dalan Semangka, Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong lagi dina Senin wengi tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira jam 8 lebih seperempat. Umah ukuran kira-kira 15 meter kue kobong gede. Geni diperkirakna asale sekang terminal stop kontak sing nyambung karo radio sing ora tau dipateni. Genine banjur cepet nyebar nganti tekan bagian payon. Warga langsung nyoba mateni geni lan nglaporna kedadian kue maring pos damkar Kroya. Petugas teka sekitar 10 menit sewise laporan lan langsung nindakaken pemadaman, pendinginan nganti pendataan. Ora ana korban jiwa utawa luka, nanging kerugian ditaksir kira-kira nganti 150 juta. Klebu omah, loro montor, TV sekitar 1,5 ton pari lan perabotan omah liyane. Penyebab sementara diperkirakna sekang korsleting listrik. Masyarakat diimbau aja ninggal peralatan elektronik sing esih murup lan ora diawasi, karo kon rutin meriksa instalasi listrik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat BBBD terus ngintensifna penyaluran bantuan banyu resik nggo warga sing kena dampak kekeringan. Nganti tanggal 24 Agustus 2016 wis disalurna sekitar 2,4 juta liter banyu resik utawa pada karo 474 tangki. Bantuan kue wis tekan maring 14.944 KK atawa 37.106 jiwa sing nyebar nang 41 desa lan 16 kecamatan. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Taryo ngomong bantuan kue nggo nulungi warga sing mula kesusahan golet banyu resik merga musim ketiga. Bantuan banyu resik kue asale sekang APBD Kabupaten Cilacap lan bantuan CSR perusahaan lan mitra. Sekang APBD ana 92 tangki atawa 400.000 liter. Dene sekang CSR lan mitra ana 382 tangki atawa 1,9 juta liter. Khusus minggu tanggal 23 Agustus BBBD nyalurna ana 12 tangki banyu kanggo warga nang 7 desa nang 5 kecamatan yakuwi Kawunganten, Kesugian, Dayeluhur lan Gandrung Mangu. Penyaluran kie diharapna bisa nyukupi kebutuhan banyu warga sing agi ngadepi kekeringan atawa nang musim ketiga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pedangan umai warga nang dusun Cikalong, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Cilacap, kobong agi dina Selasa tanggal 20 Agustus 2016 wengi. Kobongan diperkirakna gara-gara pawon sing kelalen durung dipateni. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo ngandakna kobaran kedadean sekitar jam 6:30 wengi. Umah sing kobong ya kue duweke Mariatun. Kobaran pertama dingerteni tanggane korban sewise krungu suara letupan pring sing kobong. Pas metu umah seksi jenenge Mudakir weruh geni wis ngobong bagian pedangan buri umai korban. Geni banjur merambat maring bagian umah liyane. Mudakir bareng seksi liyane teguh lan warga njajal mateni geni nganggo alat seanane. Ning merga kobongan wis saya gede, warga banjur njaluk bantuan maring petugas pemadam kebakaran. Laporan ditampa pos damkar Sidareja jam 6:30 wengi atawa jam 18.31 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mangkat maring lokasi, kanthi waktu respon sekitar 2 menit. Petugas banjur nindakna pemadaman lan pendinginan. Geni kasil dikendalikna sewise petugas ngentekna kira-kira ana 1000 liter banyu. Ora ana korban luka atau korban ninggal nang kedadean kue. Ning bagian buri pedangan lan bagian umai korban kobong. Kerugian diperkirakna nganti sekitar 20 juta rupiah. Sing nangani kobaran kue direwangi personel Polsek Sidareja, Satpol Kecamatan, Koramil 11 Sidareja, lan warga setempat. Kie pituture Pak Gatot, Kepala Pol PP Damkar Cilacap.
2: Dengan adanya laporan itu kami mendapatkan laporan ke Pos Damkar Sidareja menuju TKK dan kami meluncur ke posisi TKK tersebut. Kemudian kami menghabiskan kurang lebih 1000 liter dan penyebabnya adalah tungku pawon yang lupa dimatikan. Alhamdulillah tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Kerugian adalah dapur rumah Ibu Maria pun terbakar dan kerugian kurang lebih 20 juta. Kemudian respon time kami adalah 2 menit ya, dibantu teman-teman Polsek Sidareja, Satpol Sidareja, Koramil Sidareja dan warga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Damkar Sidareja untuk melakukan pemadaman.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, kue miki informasi nang sedawane Seminggu Kie nang Cilacap nang acara Cilacap Seminggu Kie. Kie bisa direngokna dina Minggu jam 4:30 sore karo dina Senin jam 5:30 esuk lur. Nek kepengin ngerti informasi sing paling anyar nang Cilacap nang website bercahayafm.cilacapkap.go.id. Matur nuwun kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat waktu. Setelah itu seorang sahabat bernama Abdullah bin Said menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya, Abdullah bin Said didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Said untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat tersebut yaitu azan. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Demikian serba-serbi Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kek ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
2: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514.
5: WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin barangkali sekedar ingin mencurahkan perasaannya, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 08112 60543.

0: minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817 9838 628 atau 0822 21.

0: piye maksudnya kok natus nang kali manis?
1: Is, ya aja ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: What's up? Baby, let's go.
1: Your music, your request. All the hits.
2: Berjaya.
3: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request. All the hits.
6: Bercahaya.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Di sapa nih yang sudah gabung di 0811260543. Ada dari 0920 tanpa nama ini ya, mau request lagunya dari Sal Priadi yang lagi viral, Foto Kita Blur. Boleh. Susah ya kalau udah ngefoto blur terus fotonya cuma satu doang, terus sama orang yang spesial, terus kalau mau upload kayak yaduh, gimana dong caranya biar bisa nggak blur ya? Ya udah, foto ulang lagi aja besok gitu ya, bikin momen lagi. Terus juga yang sudah gabung ada Ahmad Anas Ramadan, salam Neon Kustono. Iya, siap. Terima kasih yang sudah bergabung. Buat yang lain juga, barangkali mau mencurahkan perasaannya, isi hatinya yang sedang dirasakan untuk belakangan ini, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Gergi piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: what's up?
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.

10 lepas dari jam 20 alias jam 8 malam, lebihnya 10 menit. Radika juga gak pernah bosan untuk selalu mengingatkan untuk kita semua, untuk warga bercahaya, khususnya untuk diri sendiri juga. Radika mengucapkan turut berduka juga atas segala hal yang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Banyak sekali bencana alam, entah itu ada gempa bumi, terus juga ada kebakaran hutan dan juga ada gunung meletus. Dan kita berharap, Radika berharap khususnya untuk semua warga Indonesia yang sedang terdampak hal tersebut, semoga bisa aman, tidak ada korban jiwa, dan semuanya selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan kesehatan. Dan mungkin untuk masyarakat atau mungkin warga yang bisa membantu, bisa saling membantu juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sapa juga yang sudah bergabung di 08112605543, ini ada Dimas Diari Pala. Selamat malam bercahaya di Music Cafe, mau request lagunya dari Dewa 19 yang Tak Sebanding Denganmu, boleh nanti Radika putarin. Terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Mustelinga Darkam, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga doanya, semoga kita semua bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta selalu dalam perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan hal terbaik juga dalam apapun yang sedang dijalankan. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Si endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request. All the hits.
7: Bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas

0: dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

Music Cafe. Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih bareng sama Radika di Music Cafe. Jangan lupa kalau mungkin kopinya udah habis atau mungkin tehnya udah habis, bisa diseduh lagi. Apalagi di malam hari ini yang masih beraktivitas, terus udah ngerasa ngantuk banget, lelah banget, tapi aktivitasnya belum kelar gitu ya, boleh ngopi dulu atau mungkin ya rebahan dulu juga boleh ya. Tapi kalau memang aktivitasnya tidak memungkinkan untuk rebahan dulu, jadi ya udah diganjel dengan doping kopi ya. Mungkin bisa double shot biar meleknya tuh kayak bener-bener melek banget. Paling deg-degan dikit ya.

Oke, di siapa lagi yang sudah bergabung di 08112605 43. Selamat malam Mas Dika, selamat malam juga ini ada Ibu Wiwi yang ada di Semeru. Mau salamnya buat fans Percaya FM, terus juga buat Mas Arta, semoga cepat sembuh, amin. Buat Mas Dika, selamat bertugas, semoga selalu jaga kesehatan. Siap, terima kasih kembali juga untuk Ibu Wiwi yang ada di Semeru. Terus juga masih ada waktu sekitar 30 menitan buat yang pengen gabung. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya Mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request. All the hits.
2: Bercahaya.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go.
9: Your music, your request.

Oke, sudah hampir jam 9 malam dan waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, setelah ini Radika kembali menemani di Rock and Relax sekitar pukul 21.30. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: request. All the hits.
1: You pak, gagen? Wis ayu kie?
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Your music, your request.
12: Bercahaya.
13: Moon Harry, we want to say goodnight to you.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request. All the hits.
6: Bercahaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngawel anake ya.
6: Selamat,
7: kanca STM.
6: Kenalan?
7: Kenalan. Ini dari kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
6: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
7: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit.
6: Kalau petanung ya.
5: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
7: Nggak sengaja kayak lagi sih bukan, tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihatnya. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
8: Dan ini betul temen bro.
7: Temen bro ramah dunia.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
6: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku. Bilung ngeku. Bilung ngeku. Woi, kok terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku anak keperluan ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning.
5: Is, ya aja, Ma.
4: Lah terus kepriwe?
5: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
4: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
4: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2026. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster, apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Barokatuh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, terakhir lagu dari Jamrud, spesialnya buat Mama Rizky yang di Petarangan. Sudah diputarkan lagunya. Selamat malam kembali. Salamnya buat semua yang ada di grup LPPL Bercahaya. Dan juga buat Mas Dimas, selamat dengerin lagu Nek. Terima kasih, siap. Terus juga di belakangnya kembali ada Dimas Diadi Pala. Selamat malam Rock and Relax, merequest lagunya dari Voodoo. Yang salam untuk dia, boleh nanti Radika putarkan setelah ini. Buat yang lain juga barangkali mau gabung, masih ada waktu sekitar 38 menit yang mau request lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani aktivitas di malam hari ini, boleh banget 0811260543.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap.

0: pidana penjara nih, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak nih buat warga bercahaya yang udah gabung dari jam 7 tadi. Terus yang udah WhatsApp, yang udah dengerin juga, semoga bisa menghibur malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif, stay safe. Terus juga jaga kesehatan, semoga untuk yang lagi kurang sehat segera bisa sehat kembali. Amin. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan wa mawalah. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Radio Bercahaya FM Cilacap yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara Sebening Embun, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang merenungi hakikat umur. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam diajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna dar al-akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main, bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas, apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bawah, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqdul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdiku. Para pendengar, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah pun sangat luas, tak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, ataupun sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk berbuat yang bermutu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang berkualitas, sehingga tak menyesal di kehidupan kelak nanti. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Hatta idza ja'ahadahumul mauta lala rubbar jun la'alla a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Saya ulangi, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Para pendengar, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang dinyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad, artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan yang ada, maka kita patut memikirkan ulang tentang hakikat umur yang ada terkait dengan adanya tahun baru. Momen tahun baru yang kadang-kadang yang seharusnya atau yang seyogyanya kita sikapi secara wajar dan tepat, namun kadang-kadang mereka melakukan secara berlebihan. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia kita, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari pelaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah

0: Demikian para pendengar yang budiman, semoga kita menjadi pribadi yang menjadi orang-orang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya, dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri, mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur, kie kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap sedawani seminggu kie arep diwartakan nang acara jenenge Cilacap seminggu kie. Rika kudung ringok na. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Inflasi Kabupaten Cilacap nang wulan Agustus 2016 mundhak dadi 0,5% atawa MTM. Sewise wulan Juli malah deflasi 0,06%. Secara tahunan inflasi Cilacap tekan 3,08% atawa YOY munggah sekang 2,44% nang wulan Juli. Angka kie esih ana nang kisaran target inflasi nasional. Mundhake inflasi utamane dipengaruhi rega daging ayam ras sing mundhak amarga penjalukane masyarakat tambah akeh pas momentum hari ulang tahun kemerdekaan karo Maulid Nabi. Rega pakan lan DOC sing mundhak uga ndadekna biaya produksi peternak tambah larang. Komoditas liyane sing nyumbang inflasi ya kue lombok cengis, buncis, kacang dawa, karo emas penganggon-anggon. Nanging inflasi esih ketahan amarga rega brambang, bawang, bensin karo endog ayam ras mudun. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Aswin Gantina ngandakna nek mundhake inflasi dadi perhatian kanggo jaga stabilitas rega nang Banyumas Raya termasuk Cilacap. Pengendalian dilakoni bareng pemerintah daerah lan TPID liwat gerakan pangan murah, pendampingan petani Lombok, penguatan distribusi pangan lan toko tani mingguan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemkab Cilacap nyalurna ana 280 paket bantuan perlengkapan sekolah nang wilayah Cilacap Tengah agi dina Rebo tanggal 2 September 2016. Kegiatan sing dilakoni nang SD Negeri Kutawaru siji kue sekaligus dadi kesempatan Pemkab Cilacap nggo nyerap keluhan soal kondisi sekolah nang wilayah Kutawaru karo nang Donan. Kepala SD Negeri Kutawaru Telu Agus Setiarno nyampe kena nek ana sawetara fasilitas sekolah sing wis rusak kaya kusen, jendela, ventilasi nganti payon perpustakaan SD Negeri Kutawaru Telu sing tau ambruk. Lahan latar sekolah uga ora amba. Pemkab Cilacap bakal ngecek maning kondisi sekolah nang lapangan lan nyocokna karo data Dapodik. Perbaikan arep dilakoni bertahap men pas karo prioritas lan kemampuan anggaran. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya uga ngingetna ben bantuan lan perbaikan sekolah bener-bener sesuai karo kebutuhan lan kualitase apik. Hasil evaluasi kie bakal dadi bahan nggo nyusun prioritas pembangunan pendidikan nang taun 2017.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Musim ketiga marai kebutuhan banyu resik nang Kabupaten Cilacap tambah akeh. BPBD Cilacap bareng karo sejumlah pihak wis nyalurna ana 543 tangki atau sekitar 2,8 juta liter banyu resik nggo warga sing kenang dampak ketiga kie. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo ngomong nek puncak musim ketiga diperkirakan kedaden nang wulan Agustus nganti September. Akibate persediaan banyu nang wilayah kue dadi tambah suda, malah ana sumber banyu sing wis ora main nggo dinum. Bantuan banyu wis nyebar nang 18 kecamatan lan 52 desa karo penerima kira-kira ana 16.894 kepala keluarga atawa 40.158 jiwa. Wilayah sing paling akeh butuh banyu ya kue Kawunganten, bar kue Gandrung Mangu. penanganan krisis banyu kiye dilakoni bareng-bareng karo kira-kira 24 pihak, mulai sekang PMI, Pertamina, TNI, Polri, NU Peduli, Basnas, PLTU, BBWS Citanduwi, nganti organisasi liyane. BBBD njaluk warga nggunakna banyu bantuan kue kanti irit. Desa sing butuh bantuan bisa ngajukna surat liwat kepala desa. Sing diketahui nang camat banjur dikirimna maring BBBD Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Umah semi permanen nang dalan Semangka, Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong agi dina Senen wengi tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira jam 8 lewis perapat. Umah ukuran kira-kira sanga ping 15 meter kue kobong gede. Geni diperkirakna asale sekang terminal stop kontak sing nyambung karo radio sing ora tau dipateni. Genine banjur cepet nyebar nganti tekan bagian payon. Warga langsung nyoba mateni geni lan nglaporna kedadian kue maring pos damkar Kroya. Petugas teka sekitar 10 menit sewise laporan lan langsung nindakaken pemadaman, pendinginan nganti pendataan. Ora ana korban jiwa utawa luka, nanging kerugian ditaksir kira-kira nganti 150 juta. Klebu omah, loro montor, TV, sekitar 1,5 ton pari lan perabotan omah liyane. Penyebab sementara diperkirakna sekang korsleting listrik. Masyarakat diimbau aja ninggal peralatan elektronik sing isi murup lan ora diawasi. Karo kon rutin meriksa instalasi listrik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat BBBD terus ngintensifna penyaluran bantuan banyu resik go warga sing kena dampak kekeringan. Nganti tanggal 24 Agustus 2016 wis disalurna sekitar 2,4 juta liter banyu resik utawa pada karo 400

0: 174 tangki bantuan kue wis tekan maring 14.924 KK atau 37.106 jiwa sing nyebar neng 41 desa lan 16 kecamatan. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Taryo ngomong bantuan kue nggo nulungi warga sing mula kesusahan golet banyu resik merga musim ketiga. Bantuan banyu resik kue asale sekang APBD Kabupaten Cilacap lan bantuan CSR perusahaan lan mitra. Sekang APBD ana 92 tangki atau 400 liter. Dene sekang CSR lan mitra ana 382 tangki atau 1,9 juta liter. Khusus minggu tanggal 23 Agustus BBBD nyalurna ana 12 tangki banyu kanggo warga nang pitung desa nang 5 kecamatan yakuwi Kawunganten, Kesugihan, Dayeuhluhur lan Gandrung Mangu. Penyaluran kie diharapna bisa nyukupi kebutuhan banyu warga sing agi ngadepi kekeringan atawa nang musim ketiga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pedangan umai warga nang dusun Cikalong, Desa Sidarja, Kecamatan Sidarja, Cilacap, kobong agi dina Selasa tanggal 20 Agustus 2016 wengi. Kobongan diperkirakna gara-gara pawon sing kelalen durung dipateni. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo ngandakna kobaran kedadean sekitar jam 6:30 wengi. Umah sing kobong ya kuwe duweke Mariatun. Kobaran pertama dingerteni tanggane korban. Sewise krungu suara letupan pring sing kobong. Pas metu umah, seksi jenenge Mudakir weruh geni wis ngobong bagian pedangan mburi umai korban. Geni banjur merambat maring bagian umah liyane. Mudakir bareng seksi liyane teguh lan warga njajal mateni geni nganggo alat seanane. Ning merga kobongan wis saya gede, warga banjur njaluk bantuan maring petugas pemadam kebakaran. Laporan ditampa pos damkar Sidarja jam 6:30 wengi atau jam 18.31 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mangkat maring lokasi kanthi waktu respon sekitar 2 menit. Petugas banjur nindakna pemadaman lan pendinginan. Geni kasil dikendalikna sewise petugas ngentekna kira-kira ana 1000 liter banyu. Ora ana korban luka atau korban ninggal nang kedadean kuwe. Ning bagian buri pedangan lan bagian umai korban kobong. Kerugian diperkirakna nganti sekitar 20 juta rupiah. Sing nangani kobaran kue direwangi personel Polsek Sidareja, Satpol Kecamatan, Koramil 11 Sidareja, lan warga setempat. Kie pituture Pak Gatot, Kepala Pol PP Damkar Cilacap.
2: Dengan adanya laporan itu kami mendapatkan laporan ke Pos Damkar Sidareja menuju TKK dan kami meluncur ke posisi TKK tersebut. Kemudian kami menghabiskan kurang lebih 1000 liter dan penyebabnya adalah tungku pawon yang lupa dimatikan. Alhamdulillah tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Kerugian adalah dapur rumah Ibu Mariatun terbakar dan kerugian kurang lebih 20 juta. Kemudian respontan kami adalah 2 menit ya, dibantu teman-teman Polsek Sidareja, Satpol Sidareja, Koramil Sidareja dan warga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Damkar Sidareja untuk melakukan pemadaman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, kue miki informasi nang sedawane seminggu kie nang Cilacap nang acara Cilacap seminggu kie. Kie bisa direngokna dina minggu jam 4:30 sore karo dina Senin jam 5:30 esuk lur. Nek kepengin ngerti informasi sing paling anyar nang Cilacap nang website bercahayafm.cilacapcap.go.id. Matur nuwun kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kalau Pak RT kan lebih anak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
9: ya enak, ya mau.
7: Mau kasih cicit cicit. Kalau petanya ya.
8: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
9: sedaya kayak larang kisimukan tapi enak pak.
8: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maring bea cukai kia nomere.
10: Dari kesini mau ngurus apa? Belum ngeku, mana nolok ini mulai mana? Woi, kau terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku ada keperluan ngurus kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.